0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 4 menit dari pukul 8 pagi, teman Pro 2 kembali lagi kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini dari Palu dengan judul La Vita Ebella yang dibawakan oleh Rival Himran. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Halo. Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
4: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahunan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wah, barang apaan tuh?
3: Bagus juga.
4: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
2: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
5: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Syama

0: ada suara aku ya?
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 Eloy Wadu, salah satu pelajar berprestasi dari SMA Kristen Waikabubak, membagikan pengalaman berharganya pada saat hadir dalam program Dialog Sumba Sore di RRI Sumba Rabu 14 Oktober 2026. Dan ternyata teman berdua dalam perbincangan tersebut, Eloy menyoroti betapa pentingnya peran pemuda dalam mengawal jalannya demokrasi Indonesia. Melalui keikutsertaannya dalam Parlemen Remaja 2026, Eloy mengaku mendapat banyak pelajaran mengenai mekanisme penyusunan kebijakan publik. Menurutnya pengalaman tersebut membuka cakrawala berpikir anak muda agar lebih kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial. Nah, teman Pro2, Eloy mengungkapkan bahwa keterlibatan pelajar dalam wadah simulasi parlemen bukan sekedar ajang bergengsi semata. Kegiatan ini memberikan ruang nyata bagi para siswa untuk menyuarakan aspirasi serta gagasan kreatif mereka kepada publik. Eloy merupakan anak Sumba pertama dan satu-satunya yang lolos dalam Parlemen Remaja DPR RI 2026 semenjak program ini berlangsung dari tahun 2028.

Perdua generasi muda memiliki peluang besar untuk menghasilkan karya kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang. Dan hal ini teman-teman Perdua tentunya menjadi salah satu pembahasan dalam program SPADA RRI Perdua Tahuna Selasa 13 Oktober 2026 bersama Ardiati Sururama, Harapan 1 Putri Literasi Sulawesi Utara. Dan jadikan kebiasaan membaca sebagai bagian dari pengembangan diri. Melalui bacaan yang beragam, generasi muda dapat menemukan perspektif baru, memperkaya kosakata serta memperoleh ide untuk menciptakan karya seni, minat dan bakat masing-masing.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Literasi di era digital bukan sekadar jangan membaca, tetapi juga bagaimana kita mengelola informasi menjadi karya kreatif inspiratif untuk tersebut sampaikan ke seluruh rama. Harapan satu Putri Literasi Sulawesi Utara 2026 dalam program Sore Ceria.
2: Simpan buku yang ku beri di sana.
3: Mengangkat tema literasi di era digital dari membaca menjadi berkarya, obrolan Sore Ceria mengajak anak muda memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai ruang belajar, mengembangkan ide dan menghasilkan karya positif di tengah kebiasaan akses media sosial. Membaca tetap menjadi

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pro 2-3 menit dari pukul 9 pagi. Mohon maaf untuk Spadia, obrolan Spadia edisi siar hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026, belum bisa terlaksana ya teman Pro 2. Sebagai gantinya, Kolvi tetap menghadirkan informasi-informasi tentunya terupdate ya buat kamu, dan juga lagu-lagu untuk menemani suasana aktivitas kamu di hari ini ya teman berdua. Yang lagi beraktivitas di tempat kerja masing-masing tentunya tetap semangat ya, dengan cuaca yang cerah namun berasap ya teman berdua. Ini mungkin terjadi karena di beberapa daerah teman berdua, misalnya di Papua, ada juga yang ada di Manado, di Kalimantan, ini banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan ya teman berdua. Nah, daerah kita Kabupaten Kepulauan Sangihe memang akhir-akhir ini nampak banyak sekali asap ya teman berdua. Nah, seperti apa kita melindungi diri kita teman berdua? Tentunya ketika kita keluar ruangan teman berdua, kita diusahakan untuk menggunakan masker ya, seperti masker penyaring partikel halus. Dan kalaupun di dalam ruangan, tutup rapat pintu dan jendela rumah ya, atau ruangan kita, agar asap tidak masuk ke dalam ruangan. Selain itu teman Pro2, kita juga harus perbanyak konsumsi air putih dan kurangi aktivitas fisik berat di luar rumah. Jika memang mengalami sesak napas atau batuk berat, periksa diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat ya teman Pro2. Itulah mungkin beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari asap ya teman Pro2.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Cuman per 2 hari cuci tangan sedunia diperingati setiap 15 Oktober sejak 2008 melalui gerakan yang digagas Global Hand Washing Partnership, dan mencuci tangan menggunakan sabun membantu mencegah penularan penyakit termasuk diare dan infeksi saluran pernapasan. WHO menganjurkan 6 langkah pembersihan tangan dan dengan durasi mencuci tangan menggunakan sabun sekitar 40 hingga 60 detik.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman Pradua, hari ini 15 Oktober ya. Untuk pertama kali dirayakan sebagai hari cuci tangan pakai sabun ya, teman Pradua. Nah, jika kamu ingin mengetahui sejarahnya, teman Pradua, ternyata peringatan pertamanya ini melibatkan sekitar 120 juta anak dari 70 negara dalam kegiatan mencuci tangan bersama. Nah, partisipasi tersebut, teman Pradua, menjadi awal berkembangnya kampanye kebersihan tangan yang kemudian diperingati secara rutin setiap tahun. Dan melalui kampanye tersebut, masyarakat diajak menjadikan kebiasaan mencuci tangan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Edukasi yang mungkin diberikan mencakup manfaat penggunaan sabun, cara membersihkan tangan, serta pencegahan penyakit melalui perilaku hidup bersih.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
6: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
5: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kemantra 2 BMKG memprediksi El Nino kategori sangat kuat masih berlangsung hingga awal 2027 dan berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia. Sebanyak 61,808% luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan meski puncaknya diprediksi tetap pada Desember hingga Februari. BMKG mengingatkan potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor ketika musim hujan datang terlambat tetapi langsung mencapai puncaknya. Informasi selengkapnya teman Pro2 kamu bisa baca melalui rri.co.id.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, 57 menit dari pukul 9 pagi. Saya Ulfi pamit ya teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada Kak Cindy yang nantinya temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: Baik teman Pro2 pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti info Pro2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Teman Pro2, pemerintah daerah atau Pemda Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi beberapa pekan terakhir. Imbauan Pemda melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyikapi kabut asap kiriman yang bisa berdampak terhadap kesehatan. Selain berdampak pada kesehatan teman Pro2, kabut asap juga mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Henry Pasandaran ME kepada RRI.co.id Rabu 14 Oktober 2026 mengatakan kabut asap kebakaran mengandung partikel berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari iritasi mata, batuk, sesak nafas hingga infeksi dan gangguan saluran pernapasan. Ia menjelaskan teman Pro2 dampak paparan asap harus mendapat perhatian serius, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia atau lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta. Pasandaran mengimbau masyarakat menghindari pembakaran sampah, hutan maupun lahan, terutama selama musim kemarau. Ia terpaksa teman Pro2 beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah saat udara berasap. Gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau masker setara yang sesuai dengan ukuran wajah.
1: Info Pro2.

Baik teman berdua, kita ke informasi yang terakhir. Literasi di era digital bukan sekedar membaca, tetapi juga bagaimana generasi muda mengelola informasi menjadi karya kreatif dan inspiratif. Pesan tersebut disampaikan Ardiati Sururama, harapan satu Putri Literasi Sulawesi Utara 2026 dalam program acara Sore Ceria RRI Pro2 Tahunan Selasa 13 Oktober 2026. Teman berdua mengangkat tema literasi di era digital. Dari membaca jadi berkarya, dalam obrolan Sore Ceria Temu Berdua, Ardiati mengajak anak muda memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai ruang belajar, mengembangkan ide dan menghasilkan karya yang positif. Nah, Temu Berdua, di tengah kebiasaan mengakses media sosial, membaca tetap menjadi fondasi penting untuk memperluas wawasan serta membangun pola pikir kritis. Ardiati Temu Berdua mengatakan generasi muda perlu melihat literasi sebagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk saat menggunakan telepon pintar dan mengakses berbagai platform digital. Menurutnya, teman berdua, perkembangan teknologi memberikan peluang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas melalui tulisan, konten edukatif, maupun berbagai karya digital. Namun, teman berdua, kemudahan memperoleh informasi juga perlu diimbangi dengan kemampuan memeriksa kebenaran sumber agar tidak mudah terpengaruh berita yang keliru. Ardiati Temu Berdua berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk membangun kebiasaan membaca dan menjadikan pengetahuan sebagai modal berkarya. Literasi digital menjadi bekal penting agar anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga turut menciptakan konten yang edukatif, kreatif, dan bermanfaat. Program ini menjadi ruang berbagi inspirasi bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri melalui budaya literasi. Dari membaca hingga berkarya, Temu Berdua, generasi muda diajak menjadikan ruang digital bukan sekedar tempat menggulir layar, melainkan ruang untuk belajar, berinovasi, dan menebarkan inspirasi. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: mataku terdiam melihatmu mendua dengan dia yang ku.
1: Oke, baik teman-teman, berada 23 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz. Teman terbaik kamu ya, teman Produa. Dan kali ini kita di Produa Hitlist request lagu edisi siar hari ini, teman Produa. Tentunya buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Ada lagu dari Liodra, teman Produa, yang bakalan kesini dihadirkan karena dengar kalian. Lagu ini, teman Produa, mengisahkan tentang kepahitan dan rasa sakit akibat pengkhianatan serta perselingkuhan dalam hubungan asmara. So sad ya teman Produa. Cerita ini dimulai dari fase shock ketika Toko dalam lagu tanpa sengaja membaca isi pesan yang membuktikan pasangannya mendua dengan orang yang selama ini sudah ia curigai. Nah, teman Produa menyadari bahwa semua perhatian, kebaikan, dan sikap manis yang diberikan pasangan selama ini hanyalah kepalsuan belaka. Lirik dan terulang lagi, kupatah lagi, teman Produa menunjukkan pola rasa sakit yang berulang-ulang, di mana janji-janji manis yang diucapkan semua ternyata kosong dan tidak punya arti. Lagu ini menyelipkan sisi spiritual dan keteguhan hati, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melawan rasa sakit, menerima luka, dan berani memulihkan diri untuk melepaskan serta hidup tanpa kehadiran orang yang telah berkhianat. Oke, teman Produa, kasih ditunggu untuk kalian gabung hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

Oke, baik teman-teman, 43 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kasih ini tentunya di frekuensi 92 MHz, teman terbaik kamu. Tadi ada lagu dari Marion Jola, teman berdua Kawin Lari ya. Lagu ini tentunya berkolaborasi dengan Rayi Putra, menceritakan tentang komitmen kuat dan keberanian sepasang kekasih untuk terus bersama di tengah berbagai rintangan. Mabuk cinta dan tekad, teman berdua lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang sangat mendalam dan menguasai hati, membuat seseorang merasa sulit membayangkan hidup tanpa pasangannya. Nah tentunya melewati hambatan atau melawan hambatan, teman berdua, liriknya mencerminkan tentang tekad dan perjuangan dua arah, termasuk ketika hubungan tersebut tidak mendapat restu atau menghadapi tantangan luar biasa atau dunia melarang. Nah teman berdua, meski judulnya terdengar dramatis yaitu Kawin Lari, makna lebih berfokus pada keteguhan hati dan janji untuk tetap saling mendampingi, bukan sekedar melarikan diri dari masalah. Marion Jola mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari kisah nyata dan pengalaman personal tentang bagaimana mempertahankan perasaan cinta yang begitu besar. Oke teman berdua, dan tak lupa juga kasih ini berbagi informasi sebentar. Program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kita bakalan dengerin bersama-sama lagu dari daerah ya teman berdua. Ada dari daerah Papua, Air Mukim Squad Musamus. Tetap stay tune di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Lam, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Baik, teman Pro 35 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan tentunya masih kasih ditunggu buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, teman Pro 2, di edisi siar hari ini. Ya, mau gabung sebentar bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Ada lagu dari Eklat yaitu Dunia Maya, teman berdua, mengisahkan tentang perasaan dan kerinduan pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Lagu ini mengabarkan realitas hubungan lewat layar kaca, hanya bisa saling membalas pesan, mendengar suara dan tertawa tanpa bisa menatap mata atau menyentuh secara langsung. Ada ekspresi kejenuhan karena terlalu lama terpisah oleh jarak ya teman berdua. Pesan terkuat dari lagu ini adalah keinginan besar untuk segera mengubah kebersamaan virtual menjadi pertemuan fisik di dunia nyata. Oke, teman berdua, kasih ini bakalan hadirkan seperti biasa ya, ada yang gabung via WhatsApp ini, Kakak Minace katanya pengen request lagu dari Celine Grace yaitu Sumpah Mati ya teman berdua. Kasih ini hadirkan setelah lagu dari Dunia Maya Eklat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: kulit I kering, keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, mangga. Udah kayak

0: sekolah.
1: Eh, jagoan mama mau sekolah. Eh, kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh, iya. Tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa. Kalau mau makan, baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat!

sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Bro, 2.57 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sayang sekali teman Bro 2, waktu kita sudah selesai ya. Di Prodays List request lagu edisi siar hari ini ya, teman Bro 2. Nah, saatnya teman Bro 2 kita tutup kebersamaan kita di Prodays List request lagu edisi siar hari ini ya, dengan lagu yang bakalan kasih dihadirkan, yaitu untuk kita yang dinyanyikan oleh Once Michael ya teman Pradua. Lagu ini tentunya mengusung tema pernyataan tentang cinta, keretakan komunikasi, dan pertimbangan untuk berpisah sementara. Lagu ini teman Pradua liriknya menggambarkan situasi dalam satu hubungan asmara ketika kejenuhan muncul dan komunikasi antar pasangan mulai macet. Lagu ini merefleksikan momen jujur untuk mempertimbangkan kembali apakah hubungan tersebut harus dilanjutkan atau perlu mengambil jeda agar masing-masing pihak bisa merenung. Oke, teman Prado, jangan kemana-mana karena selanjutnya Kak Sini masih bakalan temani runner kalian teman Prado hingga menjelang pukul nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya, dan tentunya Kak Sini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan dan juga rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90.2 MHz, teman terbaik kamu.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Oke, baik, tunggu periode 15 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So, kita ke informasi seputaran dunia UMKM ya, tunggu periode 2. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten memperkuat pendampingan bagi perempuan pelaku usaha di pedesaan agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Program tersebut, tunggu periode 2, mencakup pengurusan legalitas, akses permodalan, pengembangan produk hingga perluasan pemasaran untuk meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Temuan Pradua Ketua DPD IWAPI Provinsi Banten, Reni Fonda mengatakan perempuan di pedesaan memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Namun keterbatasan modal, legalitas usaha dan akses pasar masih menjadi kendala untuk perlu diatasi melalui pembinaan serta kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, temu berdua, Reni menjelaskan pendampingan tidak berhenti setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Peserta akan dimasukkan ke dalam grup binaan agar perkembangan usaha dapat dipantau, sekaligus memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan produksi, pengemasan, maupun kesulitan menemukan pembeli. IWAPI juga memfasilitasi pengurusan nomor induk berusaha atau NIP, izin pangan industri rumah tangga PIRT, serta sertifikasi halal. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, yeah, all of the time. Ooh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, Mama Bro, 53 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dinas Sosial Kabupaten Sorong mendorong penyandang disabilitas agar terus mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui berbagai kegiatan keterampilan dan usaha produktif. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Amatus Turot, mengatakan penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebagai kelompok yang tidak berdaya, ya teman berdua. Menurutnya, mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan apabila memperoleh dukungan, motivasi, dan kesempatan yang setara. Ia menjelaskan, teman Prado, pemerintah daerah telah mendorong sejumlah kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Di antaranya pertanian melalui sistem hidroponik, pembuatan kue, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, serta keterampilan pijat. Program-program tersebut, teman Prado, diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas mengembangkan keterampilan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga mampu menghasilkan pendapatan dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Amatus menegaskan, teman Prado, dukungan kepada penyandang disabilitas tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan berupa tongkat atau kursi roda. Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kota sampai loket. Dan saya siulah gerang, ancang siulah lidi daun silana yang pucuk siamu-amuk.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa, karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, baik teman-teman, Pro 2 33 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi seputaran dunia olahraga. Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2026, Rabu 21 Oktober 2026. Ya, teman-teman Pro 2. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Gedung Olahraga Membara, Kelurahan Manente, yang direncanakan mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah menyesuaikan arahan Badan Pangan Nasional. PLT Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, kepada RRI.co.id menjelaskan, meskipun Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tanggal 16 Oktober, pelaksanaan kegiatan tahun ini diarahkan secara serentak oleh Badan Pangan Nasional Rabu 21 Oktober 2026. Sehubungan dengan arahan tersebut, Dinas Pangan Sangihe melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan yang sebelumnya telah disusun. Pihaknya juga akan melaporkan rencana pelaksanaan tersebut kepada Bupati Kepulauan Sangihe selaku pemimpin daerah. Nah, teman-teman Pro 2, Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pudihang mengatakan pelaksanaan kegiatan secara serentak tersebut juga direncanakan akan dirangkaikan dengan dialog antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, teman-teman Pro 2, informasi ini tentunya bersumber dari rri.co.id.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan, walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga.

Oke, baik teman-teman, 45 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tim Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat atau KONI Pusat dipimpin Wakil Ketua Umum mulai menggelar visitasi venue untuk PON 2028 nanti pada Kamis 15 Oktober 2026. Pelaksanaan visitasi venue cabang olahraga dimulai dengan rapat koordinasi tim KONI Pusat bersama Technical Delegate dengan Gubernur NTT dan jajaran serta KONI NTT di Aula Rujab Gubernur NTT pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam rapat bersama Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI Dr. Surwano SIPMSC menyampaikan bahwa pihak KONI Pusat selaku penyelenggara ingin memastikan kesiapan venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan diperlombakan di Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan teman berdua, hasil visitasi akan menjadi pertimbangan keputusan penetapan tuan rumah cabang olahraga PON 2028. Ia berharap seluruh proses visitasi venue di berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan dengan baik. Suwarno menyebut teman berdua, tim visitasi venue terdiri dari pengurus KONI Pusat Bidang Prestasi bersama dengan Technical Delegate. Ia juga menjelaskan tim Technical Delegate yang hadir berperan dan bertanggung jawab atas pertandingan. Mulai dari penyusunan panitia, wasit, juri, hakim lapangan hingga dokter Technical Delegate akan didukung oleh Pengprov dan KONI Provinsi untuk menyiapkan venue dan peralatan serta kebutuhan lainnya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman produser tambahan informasi, kembali kita akan dengarkan lagu dari daerah tentunya dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik ya teman produser. Lagu kali ini yang bakalan kita dengerin bersama dari Malang Begundal Lowokwaru, Hello We're Coming Back.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Indonesia Pro Indie.
2: Indonesia Pro Indie.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk meng

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, teman Pro 2, 22 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi dalam dunia hiburan. Pengeluaran untuk makanan dan minum seringkali menjadi salah satu pos keuangan yang sulit dikendalikan. Keinginan mencoba kuliner viral, membeli kopi kekinian, hingga memesan makanan melalui aplikasi dapat membuat uang bulanan berkurang lebih cepat dari perkiraan. Kebiasaan tersebut, teman berdua, dapat berkaitan dengan fenomena dom spending, yaitu perilaku mengeluarkan uang melebihi batas pengeluaran yang biasanya dilakukan. Meski sedang menghadapi kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, fenomena ini menggambarkan kebiasaan membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan utama, ya teman berdua. Bagi sebagian orang, membeli sesuatu yang disukai dapat memberikan kepuasan sesaat, namun jika dilakukan berulang kali tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan, kebiasaan ini berpotensi membuat pengeluaran semakin sulit dikontrol. Dalam kehidupan sehari-hari, teman berdua, mengikuti tren kuliner memang bisa menjadi bentuk hiburan. Meski demikian, penting untuk membedakan kebutuhan makanan dengan keinginan mencoba sesuatu yang sedang populer. Dengan pengelolaan yang tepat, masyarakat tetap dapat menikmati makanan favorit tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Oke, baik teman-teman, berdua 41 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Satres Narkoba Polres Lumajang menggelar razia mendadak di dua tempat hiburan malam. Nah, teman-teman, berdua Rabu 14 Oktober 2026 hingga Kamis dini hari. Ya, teman-teman, berdua sebanyak 12 pengunjung kafe dan karaoke menjalani tes urin di lokasi. Operasi menyasar dua lokasi yang dinilai rawan penyalahgunaan narkotika, yakni Lamoza Cafe di Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, serta Vision Vista di Jalan Sastro Dikoro, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang. Nah, teman-teman berdua, sebelum operasi, personel mengikuti apel pengarahan di halaman Mapolres Lumajang yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Ibtu Dwi Sugianto. Di lokasi teman berdua, petugas mengamankan area dan melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan pengunjung dan pemandu lagu. Sejumlah pengunjung dipilih secara acak untuk tes urin. Kasat Res Narkoba Polres Lumajang Ibtu Dwi Sugianto mengatakan 12 orang yang diuji terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan. Hasil pemeriksaan dengan drug abscess test kit menunjukkan negatif narkotika. Ia menegaskan teman peradua pengawasan tidak akan dikendurkan. Razia akan digelar berkala dan acak untuk menutup ruang gerak peredaran narkoba di Lumajang. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Just Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelan.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Prodo, 57 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah kebersamaan kita ya teman Prodo, kasih ini pamit dari ruang dengar kalian karena sore ceria nanti bakalan ditemani kakak Aci ya hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Eh, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: sana.
1: Semoga anda pegang sama terbaik kamu teman Pradua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM untuk masyarakat dalam kondisi aman. Ada kepastian ini disampaikan setelah pemerintah Provinsi Sulut berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terkait kuota stok dan distribusi BBM. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Resanda Tulong mengatakan kondisi BBM di Sulut dapat dilihat dari dua aspek, yakni realisasi kuota dan ketersediaan stok. Nah, untuk Pertalite, teman Pradua, realisasi hingga September berada di kisaran 74% dari kuota yang tersedia, sementara realisasi biosolar mencapai 77,4% atau sekitar 2,4% di atas kuota. Nah, informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ribuan dimanapun kamu berada, selamat sore dan terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siaran hari ini di hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober 2026 bersama Kanci yang teman di kamu, teman berdua. Dan teman berdua, seperti yang kita lihat ya saat ini, kita lihat kalau dulunya memandang gunung itu kita lihat pemandangannya begitu jelas, tapi untuk saat ini semua tertutup dengan kabut. Ini akibat asap ya, karena kebakaran yang terjadi di Kalimantan, terus juga ada kebakaran di beberapa juga yang ada di Manado, dan akhirnya angin ya, asap terbawa sampai ke daerah kita di Sangiha. Jadi diinformasikan untuk kita sama-sama untuk menjaga kesehatan teman perdua, karena ini juga berdasarkan himbauan yang disampaikan oleh Provinsi Sulawesi Utara ya. Karena berdasarkan pantauan dari citra satelit Himawari 9, produk sebaran asap wilayah Indonesia menunjukkan adanya sebaran asap yang meliputi wilayah Sulawesi Utara. Nah, adanya pergerakan angin dari arah tenggara yang mengakibatkan asap memasuki wilayah Sulawesi Utara. Nah, hal ini teman pro 2 menyebabkan terjadinya udara kabur dan asap di beberapa wilayah seperti di Manado, Bitung, Tomohon, Kota Mombagu, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah, kabupaten kota, dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara serta stakeholder penerbangan agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai tindakan antisipasi terjadinya udara kabur dan asap yang menyebabkan terganggunya aktivitas penerbangan dan masyarakat ya pada umumnya. Sehingga himbauan untuk mewaspadai adanya penurunan jarak pandang, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan teman perdua, menutup jendela saat asap terasa pekat, dan tidak dengan sengaja membakar lahan atau hutan, dan memastikan untuk terhidrasi dengan cukup. Kalaupun aktivitas yang kita lakukan di luar ruangan teman perdua, jangan lupa menggunakan masker ya. Apalagi ini anak-anak yang rentan dengan apa ya namanya sensitif teman berdua, jadi lebih baik menggunakan masker. Kalaupun tidak ada hal yang mendesak, lebih baik beraktivitas di dalam ruangan ya. Kita menjaga kesehatan, mewaspadai hal tersebut lebih awal ya. Oke teman berdua, kita masih di sore cari bersama KNC teman kamu. Kita di menit ke 31 bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Teman beradu di mana pun kamu berada, Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu atau DPP Gempar Indonesia menegaskan legalitas penetapan Dr. Hillary Brigita Lasut SH LLM atau dikenal HBL ya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Perayaan Natal Nasional Gempar Indonesia 2026. Nah, penegasan ini teman pro 2 disampaikan untuk membantah opini pihak eksternal yang mempertanyakan legitimasi struktur kepanitiaan tersebut. Nah, Sekretaris Jenderal DPP Gempar Indonesia Petrus Sihombing SH

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
0: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.
2: Teman-teman radio ini pada peninggal memberanya. Sebelum kita lanjut untuk program acara selanjutnya di sore hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif daerah sore ini. Teman-teman, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

Departemen Perdua Kementerian Perhubungan menggelar sertifikasi pemeriksa kecelakaan kapal untuk memperkuat kompetensi dan keselamatan pelayaran. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari unit pelaksana, pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 14-15 Oktober 2026 di Bandung. Sertifikasi tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayanan atau KPLP. Pelaksana tugas PLT Direktur KPLP Triyono yang diwakili Kepala Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli dan Penegakan Hukum Mulyadi membuka kegiatan tersebut. Nah, menurutnya proses sertifikasi ini merupakan salah satu upaya Direktorat KPLP ya maksudnya untuk mendapatkan pemeriksaan kecelakaan kapal yang benar-benar menguasai tugasnya. Nah, sertifikasi juga menjadi bagian dari proses bagi seseorang ya, seorang pemeriksa untuk memperoleh legalitas dan dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Nah, Triyono menjelaskan pemeriksaan kecelakaan kapal menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal tersebut sesuai pasal 209 huruf F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang mengatur kewenangan syah bandar dalam pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal. Informasi ini bisa kamu baca lengkapnya teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Terima kasih masih bersama 92 Mega, teman terbaik kamu Bro 2 Tahuna. Teman Bro 2 Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal tersebut disampaikanlah Kasubdit 3 di Tipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto. Kepolisian terus menindak pelaku karhutlah. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 Polda. Informasi ini bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2026 selengkapnya bersama Kak Ajin.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama, teman Pro 2. Perwira Seksi Intelijen Pas Intel Kodim 1301 Sangiha, Kapten Enafa Muhammad Yusuf menghadiri apel penutupan operasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Api Awu, Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Gelora Santiago Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe dengan melibatkan unsur terkait yang berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Api Awu. Dalam kesempatan tersebut, Kapten Enafa Muhammad Yusuf menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan yang telah terlibat dalam upaya hak penanganan Karhutla. Ia menilai kontribusi para relawan sangat berarti dalam mendukung pelaksanaan operasi, terutama melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses penanganan kebakaran. Apresiasi tersebut juga menjadi bentuk penghargaan terhadap semangat kepedulian dan kerjasama yang enggak ditunjukkan para relawan dalam membantu penanganan Karhutla di kawasan Gunung Api Awu. Melalui penutupan operasi ini, diharapkan koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya saat kondisi cuaca kering berkepanjangan.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang berikut teman Pro 2, Kepala Ajudan Jenderal Kodam Kajendam 13 Merdeka Kolonel Judge Suparno Esos menggelar sosialisasi rekrutmen atau werfing prajurit TNI Angkatan Darat di Aula Wiranusa Kodim Wiranusa Makodim 1312 Talaut Sulawesi Utara Kamis tanggal 12 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 10.25 hingga 12.25 waktu Indonesia Tengah tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat berjalan terencana, transparan, dan berkelanjutan. Acara ini dihadiri Kasdim 1312 Talaut Mayor Yovano Manengke, Pasiper Seletu Enva Jeffrey Boda, jajaran Bintara Pembina Desa atau Babinsa, serta puluhan calon siswa atau casis Bintara dan Tamtama. Dalam pengarahannya, Kolonel Caca Suparno memaparkan mekanisme penerimaan, proses validasi data, kelengkapan administrasi hingga pentingnya pembinaan fisik sebelum peserta mengikuti tahapan seleksi resmi. Kanjendama menegaskan bahwa Babinsa memegang peranan kunci dalam mendampingi para calon peserta di wilayah binaan masing-masing. Secara khusus, para Babinsa diminta melakukan pendataan dan validasi cermat terutama bagi calon peserta yang sudah pernah mendaftar lebih dari 2 kali maupun dia memerlukan penanganan khusus terkait kesehatan fisik dan kelengkapan berkas. Langkah penguatan rekrutmen ini juga menjadi bagian dari strategi pemenuhan kuota prajurit TNI Angkatan Darat termasuk persiapan pengisian alokasi personel untuk Batalion Infanteria Teritorial Pembangunan atau Yonif TP pada tahun 2027 mendatang. Melalui sosialisasi ini, koordinasi antara jajaran Kodim 1312 Talaut dan personel lapangan diharapkan makin solid sehingga seluruh tahapan rekrutmen di wilayah perbatasan dapat berjalan tertib, akuntabel, dan aman. Demikian Info Pro 2 dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
0: Yeah. Pro 2 FM.
1: FM. Teman terbaik kamu.
6: Aku tak ada yang menari.
0: Produ FM.
7: Akhir hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Ini uang mahar buat aku.
9: Wah, indahnya. Makasih sayang.
10: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
11: Bro,
12: hey.
11: Pramugarinya cakep juga tuh.
12: Mana sih, Jo?
11: Oh iya, cakep ya.
12: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
11: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
12: Oh.
13: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
12: Iya, Mbak. Euis.
11: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
13: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
11: Muhun. Abdi ti Bogor.
12: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
14: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

boleh digerak-gerakin saya?

sahabat Brandua dimanapun kamu berada, khususnya kaum muslimin, Kak Aci hadir dengan beberapa lagi islami temani kamu mempersiapkan diri melaksanakan sholat maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17:30. Sekali lagi teman Brandua, untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17:30.

Berbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

Wakil Pimpinan dan seluruh anggasawa dan anggasawati RRI Tahuna, kami mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya teman Pradua, KNC hadir dengan beberapa lagu islami temani kamu di kesempatan siar hari ini.

Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin, mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua, dimanapun kamu berada, Kementerian Kesehatan Kemenkes melaporkan 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Data kumulatif periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026 tersebut berasal dari 7 provinsi terdampak. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Tena Suyanti mengatakan kasus terbanyak dialami penduduk berusia di atas 5 tahun. Dari total kasus tersebut, sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun dan 63.711 orang berusia di bawah 5 tahun. Menurut Tena, kualitas udara di 12 kabupaten dan kota terdampak karhutla telah masuk kategori berbahaya. Rinciannya, 6 di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Selatan, 2 di Jambi, dan 2 di Sulawesi Selatan, dan 1 di Riau. Informasi ini, teman Pradua, lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

sahabat teman-teman radio yang selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siaran hari ini. Untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan radio tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Selamat malam untuk kamu teman radio. Apapun aktivitas kamu, terima kasih ya masih mendengarkan KAC di malam hari ini. Teman radio, Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomeya Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 hari ini. Kristome menggantikan Letjen TNI Suharyanto dalam pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres terkait penggantian pejabat. Presiden kemudian memandu Kristome mengucapkan sumpah jabatan. Dalam sumpah tersebut, Kristome berjanji menjalankan tugas dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

teman-teman Pradua dimanapun kamu berada, masih dengan beberapa informasi yang akan dihadirkan untuk kamu dan informasi hiburan. Kabarnya teman Pradua, duo pop asal Norwegia M2M dijadwalkan kembali menggelar konser di Jakarta, tepatnya pada tanggal 10 April 2027 nanti. Nah, konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian tour terbaru mereka bertajuk M2M 2027 ya. Pengumuman tour tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @nakmeritumariona pada Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Nah, unggahan itu teman Pradua, dalam unggahan itu M2M juga mengungkapkan alasan mereka kembali bermusik bersama setelah cukup lama menjalani karir masing-masing. Nah, informasi yang lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo di mana pun kamu berada, sebelum kita lanjut kembali dengan beberapa informasi di malam hari ini, kita dengarkan dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Prodo, kita dengerin lagu dari Jogja ya, bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele.

teman berdua di mana-mana kamu berada. Presiden FIA Mohamed Bernard Salayama memastikan Formula One akan kembali memakai mesin V8 pada tahun 2030 nanti. Nah, pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan peluncuran Grand Prix Afrika di Kigali, Rwanda. Awalnya, teman berdua FIA berencana mendapatkan kembali V8 pada tahun 2031. Namun Bernard Salayama menyatakan perubahan akan dipercepat 1 tahun menjadi 2030. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Tunggu, tunggu.

0: perlu.
1: Teman Brandia dimanapun kamu Brandia, 27 menit yang tak bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kanci kembali hadir dengan beberapa informasi teman kamu di malam hari ini ya, hingga pukul 20 nanti atau jam 8 malam, pukul 20 nanti seperti biasa teman Brandia. Kamu bisa ikuti ya MLC ya di malam hari ini. Dan teman Pro2 BMKG menyebut seluruh wilayah Indonesia berpotensi mengalami peningkatan frekuensi hari panas. Tetapi waktu terjadinya berbeda-beda setiap daerah setempat. Nah, perbedaan tersebut berkaitan dengan pergerakan matahari yang membuat periode suhu maksimum tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari menjelaskan Jawa mengalami suhu panas ekstrim pada Oktober, namun wilayah lain juga berpotensi mengalami kondisi serupa meski puncak suhu maksimum terjadi pada bulan berbeda sepanjang tahun. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik.

Teman Pradua, NASA akan menggelarkan konferensi pers pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 untuk membahas persiapan dua aktivitas berjalan di luar angkasa atau spacewalk. Nah, kedua misi tersebut akan menjadi spacewalk ke-100 dan ke-101 oleh astronot Amerika Serikat. Spacewalk kali ini bertujuan memasang panel surya gulung tambahan guna meningkatkan pasokan listrik di stasiun luar angkasa internasional. Mengutip laman resminya, Kamis tanggal 15 Oktober 2026, spacewalk ke-100 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 29 Oktober mendatang. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa ya, kita ikuti MLC di malam hari ini. Dan sekaligus Kanci pamit suara di jaga malam, kamu akan ditemani oleh Kanci Irfan. Terima kasih, selamat malam untuk kamu semua Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

teman Pro 2, how's it going? Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. With me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya. Atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini di Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang langsung ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya? Lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya masih ada di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah. Betul. Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah, dah. Tiba-tiba itu muncul. Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya. Gak ada. Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya. Yes. Gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lu lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Den lagi.
0: Oh iya,
1: Olivia Den. Talk to me.
0: Yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Den kan? Seru sih
1: ya, kan
0: Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya. Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan. Bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lu, gimana lu melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: lagu. Dan suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 . Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang pelengger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Eh by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya iya sih, jujur lebih pressure, jujur
1: lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali, come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara iya, selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh,
0: cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan? Iya kan? Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena mm-hmm, itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Uh-huh. Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, mm, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan? Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini, mm-hmm, semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada iya, saat dia menghilang gitu kan.
1: Iya, tapi dari keren itu loh dia.
0: Keren kan? Keren sedap kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, mm-hmm, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal, mm-hmm, seperti apa?
1: Kebetulan Dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, okay, mm-hmm, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Iya.
1: Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga.
0: Ah,
1: apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mm-hmm, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak belet juga.
0: Agak belet juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Endikup, benar, enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apapun, orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, iya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Hmm. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Nah, itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya betul sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayak kayaknya enak deh kalau ditambahin rap, dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro, cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini nih. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Oh oke. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kok lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya kenapa ya?
0: Iya karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang apa ketika lu diselingkuhin gitu kan, kayak lu udah deh udah muak gitu kan, dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan especially untuk cewek. Nah kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Syahrini ini brengsek. Aduh. Pakai Z ya.
0: Pakai Z
1: dan benar. G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya covernya. Padahal aslinya wow.
0: Parah Pak kok, lu dikatain Pak kok.
1: Maaf Pak kok, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Ya. Kebayang sih imajinasinya ya sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah menurut lo ya, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang. Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: ya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah. Kita lagi yang dituduh.
0: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produ yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibesnya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Benar. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project loh.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar dua.
1: Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, okay, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya?
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2 pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo, gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Aku juga suka lagi.
0: Iya itu.

0: enak banget tuh.
1: Alright, berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
2: Iya.
1: Akan collab sama si Glenn.
2: Glenn Clipto.
1: Glenn Clipto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
2: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
1: Oh wow. Oke, berarti ini sebenarnya lagu romantis.
2: Romantis tapi sedih. Ini
1: nah lo. Nah lo. Coba bayangin gimana dah tuh.
2: Dulu ya.
1: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja iya, gitu ya.
2: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan romantis yeah, tapi moodnya sedih kan.
1: Oh, gue kebayang. Paham. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
2: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
1: Oke, sebelum jadi, 2026 ya. Iya. Selesai akan ada single terbaru.
2: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
1: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
2: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
1: Nah, itu dia.
2: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
1: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
2: Iya.
1: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
2: So far aku belum MV dulu.
1: Belum
2: sih.
1: MV ya.
2: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar nah, baru
1: bikin MV. Ya.
2: Bener. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
1: jangan ya, gitu sekedar ada ya.
2: Iya.
1: Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
2: Lebih baik produksiannya kan.
1: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
2: Yes,
1: lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
2: Risa Paramita.
1: Risa Paramita.
2: Semuanya sama kok.
1: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya, nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
2: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram, ada @_risaparamita.
1: Nah, bisa di follow ya, biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
2: Senja romantis.
1: Senja romantis, bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
2: Thank you.
1: Sukses selalu.
2: Yes,
1: nanti tunggu single-single selanjutnya, semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Amin.
1: Alright.
2: God bless you.
1: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Info Pro 2. Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2 Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menggelar rapat koordinasi swasembada air nasional. Acara tersebut diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Menko AHY menyoroti rendahnya pengajuan izin penggunaan air tanah oleh pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan dalam upaya penertibkan pengelolaan sumber daya air nasional. AHY juga memaparkan bahwa penggunaan air tanah masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Sekitar 70% pelaku usaha mikro tercatat menggunakan air tanah. Sedangkan usaha kecil dan menengah angkanya mencapai 80%. Sementara itu penggunaan air tanah pada pelaku usaha berskala besar disebut mencapai 90%. Yang mengatakan data tersebut menunjukkan tingginya penggunaan air tanah pada berbagai kelompok usaha.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, menyatakan dukungan terhadap kolaborasi platform HIPE dan MNC. Kolaborasi tersebut dibahas dalam kegiatan kerjasama strategi partnership di Soho Capital pada Kamis 15 Oktober 2026 hari ini. Mistam menilai kolaborasi ini penting untuk menjaga ruang digital. Menurutnya konten negatif yang masif dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda. RRI menyiapkan program Talks Nasional bertema nasionalisme dan promosi produk-produk keindonesiaan. Program ini ditargetkan mulai berjalan paling lambat awal November 2026. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Yuvan Gafar. Selamat malam.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Prodereri Tahunan, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada. Balik lagi nih kita di obrolan komunitas, dan ya pasti ini tempatnya anak muda Kota Tahuna tuh untuk apa ya, kayak saling berbagi cerita dan energi positif. Nah, bareng aku Jepang Gaffer yang bakal menemani kamu selama sejam nih di obrolan komunitas ini. Dan gimana kabar kamu yang lagi pada nongkrong? Kalau tempat nongkrong sih di Kota Tahuna tuh dari Bolivar Tidore atas ya, masuk-masuk tuh sampai di ujung apa ya, di Tanjung, di Apes Tanjung ya namanya ya. Ya benar, Apes Tanjung tuh itu tempat orang nongkrong sih. Dan ini atau ada yang lagi di santai aja di rumah. Malam ini kita bakal bahas ini nih, teman Pro 2. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang apa ya, agak sedikit berenergi nih. Nah, kita bakal ngomongin masa depan bumi kita, khususnya di Kota Tahuna tercinta, tentang layanan pengembangan energi terbarukan. Ya, apa ya, kalau bilang berat sih berat ringan ya, apa ringan dengan berat. Nah, jadi tenang dulu nih teman Pro 2, kita bawa santai aja ya. Fakta lapangannya, nah Kota Tahuna tuh punya potensi alam yang sangat luar biasa. Ada matahari, ada angin laut, ada apa lagi ya, di sini ya. Kalau ombak sih arus nggak terlalu sih, tapi di luar sana waduh. Tapi pertanyaannya kenapa ya anak muda kita tuh masih jarang melirik atau terlibat di sektor ini? Apa sih masalahnya gitu ya? Nah, buat teman-teman Pro 2 nih, ya langsung aja ya, kita siapin ini opini kamu tuh sebenarnya kita bakal bahas tuntas ya. Tentunya ini tentang apa ya, tentang hambatan energi terbarukan di kalangan anak muda Kota Tahuna. Jadi kalau dipikir-pikir ya, masalah utamanya itu yang pertama adalah kurangnya akses informasi dan edukasi praktis. Nah, kebanyakan tadi nih ya teman Pro 2, tadi ada beberapa teman yang ngasih masukan, beberapa teman ngasih referensi juga, katanya oh ini coba hubungi yang ini, coba hubungi teman-teman Pro 2 yang ini. Tapi gimana ya, kayaknya memang lagi bukan lagi nggak pas aja, tapi memang lagi ini kayak butuh persiapan deh. Oke, nah jadi nih teman Pro 2, kebanyakan anak muda di Tahuna tuh tahu energi terbarukan itu cuma sebatas mungkin teori gitu ya, di buku kampus sekolah. Kita jarang juga lihat wujud aslinya atau gimana cara buatnya di tingkat lokal kita nih. Kemudian masalah kedua, itu tadi masalah pertamanya ya. Masalah kedua, minimnya ruang kolaborasi atau wadah kreatif. Jadi di Kota Tahuna tuh komunitas kayak kreatif gitu ya, atau lab inovasi buat anak muda otak-atik teknologi hijau itu hampir gak ada. Jadi kalau ada anak-anak SMK atau mahasiswa yang punya ide bikin panel surya mini atau kincir angin sederhana, nah mereka ini mereka bingung ya mau konsultasi ke siapa. Nah, kemudian masalah yang ketiga ya, gak kalah penting juga, pandangan kalau industri ini kurang menjanjikan secara ekonomi di daerah kita. Jadi banyak yang mikir ah mending kerja kantoran gitu ya, dibanding ngurusin teknologi lingkungan yang belum tentu dibeli orang. Ya padahal ya teman Pro 2, kalau layanan pengembangan ini berjalan baik, anak muda Kota Tahuna itu bisa jadi pionir di perbatasan utara Indonesia ini. Kita kan daerah kepulauan, kemandirian energi itu ya pastinya penting banget. Nah mungkin apa ya, dari teman-teman Pro 2 mungkin berkali punya sesuatu yang kalian punya suara deh. Menurut kalian apa sih yang bikin kalian males atau bingung kalau dengar kata energi terbarukan? Kamu bisa join sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: YII for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
1: Nih.
2: Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: Ah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini

0: Bangkit Citra Pariwisata. 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Prodere di Tahuna, teman terbaik kamu, kita sudah di penghujung obrolan komunitas ini ya guys, yang membahas tentang energi terbarukan di kota Tahuna kita bisa apa. Nah jadi nih teman Pro 2,

kesimpulannya ya, masalah energi terbarukan di kalangan anak muda di Kota Tahuna itu bukan karena kita nggak pintar atau nggak peduli ya, tapi karena kita butuh tiga hal, yaitu edukasi praktis, kemudahan akses alat, dan juga ruang untuk berkolaborasi. Nah, langkah kecil bisa dimulai dari kita sendiri, mulai cari tahu, kurangi pemborosan listrik, dan jangan takut buat suarain ide-ide kreatif kamu tuh demi masa depan Kabupaten Kepulauan Sangi yang lebih hijau. Oke. Dan pastinya terima kasih gua buat semua yang sudah dengerin obrolan komunitas malam ini, dan nanti setelah ini kita close dulu ya untuk obrolan komunitas. Nanti bakal balik lagi di cerita penutup hari. Kamu punya cerita apa? Share ke sini daripada kamu pendam sendiri ya. Oke, melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Perdana di tahun teman terbaik kamu balik lagi bareng aku Jufan Gafar ya, akhirnya kita ketemu lagi di jam yang paling tenang, jam dimana hiruk pikuk seharian tadi itu pelan-pelan mulai surut. Oke, ketemu lagi sama aku Jufan Gafar ya, yang bakal nemenin teman Pro 2 selama sejam ke depan nih di cerita penutup hari. Nah, gimana hari Kamis kamu? Capek? Seru? Atau ada yang mungkin lagi nahan nangis ya dari sore tadi nunggu acara cerita penutup hari. Aduh, enggak lah. Tapi baru berani dikeluarin sekarang pas kayak lampu kamar sudah mulai mati. Oh, it's okay sih. Nah, apapun yang kamu rasakan hari ini guys, sudah waktunya kamu apa ya, kamu itu sudah hebat bisa bertahan ya sampai mau hampir jam 11 nanti nih. Oke, sambil kamu beres-beres tempat tidur atau ada yang mau pada skincare-an. Kalau aku sih gitu ya, kalau mau tidur ada-ada aja. Ada-ada aja ya. Kayak perawatan-perawatan itu dilakukan ya guys ya. Atau mungkin yang lagi rebahan memandang langit-langit kamar. Yuk kita lepas dulu ya semua beban pikiran yang numpuk dari pagi tadi. Dan nanti kita bakal buka lewat lagu request dari salah satu teman Pro 2 yang sudah diungkapin semuanya apa yang dia rasakan saat ini melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Nah, ini sebuah pengalaman, sebuah rasa syukur katanya ya. Nah, puji Tuhan, saya baru saja melewati pengalaman menjalani operasi mata kiri dengan diagnosa katarak tipis. Jujur ada rasa cemas dan kekhawatiran, tetapi saya belajar untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pengalaman ini mengingatkan saya bahwa kesehatan adalah anugerah yang sangat berharga. Saya bersyukur atas pertolongan Tuhan, pelayanan tenaga medis, serta doa dan dukungan dari orang-orang terkasih. Pengalaman ini juga mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa yang namanya sakit, penyakit tidak hanya berlaku bagi yang sudah lanjut usia atau lansia, tetapi selama kita masih hidup, kita semua sudah memiliki garis takdir masing-masing. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan kini saya menjalani proses pemulihan dengan penuh harapan dan rasa syukur sambil menunggu penjadwalan untuk tindakan operasi mata sebelah kanan. Ya pastinya kami doain ya buat DIS, bukan hanya itu saja ya, pastinya apa ya, apa yang kamu rasakan mungkin teman-teman Pro 2 juga bisa merasakan itu ya. Dan ya gitu deh, jaga kesehatan intinya ya, dari apa ya, pengakuan atau pengalaman dari KDIS ini teman Pro 2, bahwa kita jangan sepelekan. Sekecil apapun celah untuk membuat kita sakit itu pasti ada dong. Ini kita jadi kayak jadi target, atau memang kita udah apa ya, udah masuk di lingkaran itu ya. Untuk sekarang tuh saya aja membaca harus semeter ya baru bisa baca. Kayak sekarang. Aduh, gimana ya mau ungkapinnya ya. Dan memang itu terjadi sih soalnya ya. Dan mungkin dari cerita Kak DIS ini bahwa arti kesehatan tuh sekecil apapun itu betul-betul harus kita jaga, kita syukuri, kita rawat, kita pokoknya kita harus bikin baik lah ya. Oke, KDIS, ini dia lagu requestan kamu, ada Jangan Menyerah dari The Massive.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lobah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Itu tapi takut. Jadi di situ tu tumbuhnya nama sialang tu tadi. Bajalan baru-baru kau nampak le sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau ke selo batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket dan saya siula gerang anjang siula di daun silang layang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi. Teman terbaik
4: kamu. Ya, balik lagi masih di cerita penutup hari ya, bareng aku Julpan Gafar. Nah, teman Pro 2, kamu pernah enggak sih pas sudah mau tidur kayak begini ya, tiba-tiba otak kamu itu ngeplay film dokumenter tentang kesalahan-kesalahan kamu di masa lampau atau masa lalu, atau tiba-tiba cemas memikirkan aduh, masa depanku gimana ya? Gitu ya. Nah, istilah keren anak sekarang tuh overthinking. Dan jujur, aku pun bukan sering tapi sementara ya. Tapi sementara tuh apa ya, kayak merasakan itu ya. Jadi kita tuh sering menuntut diri kita itu buat langsung sukses, langsung paham segalanya, sampai lupa kalau kita ini masih berproses. Kita sibuk membandingkan pencapaian kita yang masih di halaman pertama sama pencapaian orang lain yang sudah di bab 10. Nah, mungkin malam ini ya teman Pro 2, aku juga cuman mau pada apa ya, ini dari berbagai sumber juga aku dapatkan ya, untuk mengingatkan satu hal. Jadi tidak apa-apa ya kalau hari ini kamu belum menghasilkan karya besar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan hidup dan bernapas dengan baik. Ya, jangan sampai ambisi kamu hari ini merampas hak tubuh dan pikiran kamu buat istirahat malam ini. Ya, sebelum kita akan lanjut juga nih ya, pastinya teman-teman Pro 2 yang mau pada ikutan cerita apapun cerita kamu, kamu bisa join sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307 ya. Oke guys, ini untuk kebersamaan kita nih sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kalau kamu mau pada join sekarang aja ya, saya nanti bacanya tuh saya bacanya tuh pakai hati ya, bukan bacanya pakai mulut. aduh, ada aja ya pasti cerita-cerita kehidupan kita ya guys. Oke, berikutnya nih ada Takkan Terulang dari Vanessa Zee sama Roni Parulian. Buat kamu.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Ya teman Pro 2, balik lagi masih di cerita penutup hari. Dan sekarang kita bacain pesan teks ya, udah masuk ya ke WhatsApp kita di 0822-1779-7307. Oke, ini satu cerita dari salah satu teman Pro 2. Wah, namanya lupa ya. Oke kak, aku pernah sampai aku kena panic attack waktu tidur. Di tengah malam tiba-tiba kebangun, rasanya kayak sesak nafas, cemas, resah, gelisah. Pokoknya nyampur jadi satu ya, kayak mau mati rasanya. Tapi sekarang syukurnya aku udah jauh membaik dan udah tidak panic attack lagi. Aku mulai perlahan menata kembali apa yang sudah terjadi dan apa yang ingin kulakukan dan kuinginkan di masa sekarang dan masa depanku gitu kak. Alright. Jadi itu teman Pro 2, ini apa ya, ceritanya tuh kamu pernah gak sih pas sudah mau tidur tiba-tiba otak kamu tuh ngeplay film dokumenter tentang kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu, atau tiba-tiba cemas memikirkan aduh masa depanku bagaimana ya. Nah, itu tadi dari salah satu teman Pro 2 yang udah ngasih lewat cerita ya, lewat cerita penutup hari, lewat ceritanya. Oh, ternyata ya guys ya, di luar sana tuh banyak banget. Cuman orang yang mau pingin cerita aja yang gak ada. Sebenarnya cerita itu banyak, setiap orang punya cerita. Aku aja kalau mau pada cerita ya, kayaknya 5 jam mau pada siaran gak bakal habis ceritaku, apa yang mungkin sekarang lagi aku rasakan. Itu guys. Nah, lewat sedikit saja tulisan ungkapan kita ya di malam ini untuk cerita penutup hari ini, itu kayaknya udah bikin kita agak lega. Yang penting sesuatu itu udah keluar gitu ya. Oke deh. Baik, ditunggu yang lainnya ya. Kalau kamu mau pada ikutan gabung di sini, langsung sekarang kamu bisa join di WhatsApp Pro 2 0822 1779 7307.

0: FYI, for your info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh boy.
1: Perdari tahuna teman terbaik kamu, kita udah di penghujung cerita penutup hari ya guys ya. Waduh. Oke, jadi enggak kerasa.

0: Rasa nih kita udah mau pada nutup kebersamaan kita ya di hampir sejam temani apa ya kamar sepi kamu tuh. Oke, sebelum kita akan menutup kebersamaan kita membiarkan kamu tidur nyenyak, aku juga punya satu apa ya kayak catatan kecil lah buat kamu bawa ke alam mimpi. Jadi teman pro 2, kasur kamu malam ini adalah tempat paling aman di dunia. Di atas kasur ini kamu ya tidak perlu jadi orang hebat. Kamu tidak perlu jadi karyawan teladan, mahasiswa pintar atau anak yang sempurna. Malam ini jadilah diri kamu sendiri yang utuh, yang lelah, yang butuh rehat ya. Oke, taruh HP kamu dan tarik selimut kamu. Bilang ke diri kamu sendiri terima kasih ya tubuh, terima kasih ya pikiran, dan udah berjuang. Udah berjuang bareng-bareng hari ini, besok kita hantam dunia lagi. Tapi malam ini kita tidur dulu. Oke. Oke, teman pro 2, nanti kita malah ketemu lagi kok di cerita penutup hari selanjutnya yang hadir setiap hari ya pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Dan sebagai penutup nih ada lagu dari Semi Simorangkir, Berikan Yang Terbaik. Dan ini dia lagunya untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM,
5: jangan galau

0: seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Kamis 15 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Jumat 16 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jufri Gafar yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahun Program 2 kembali berada di udara untuk bawakan acara siaran hari ini Jumat 16 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik teman Pro 29 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jumpa lagi bersama Kak Cindy, teman Pro 2 tentunya di frekuensi 92 MHz. Teman terbaik kamu. Sepanjang program acara sepada nanti, teman Pro 2 tentunya Kak Cindy bakalan temani rundingan kalian dengan menghadirkan rangkaian musik hiburan dan juga rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Tentunya Jumat 16 Oktober 2026. Yang penasaran dengan informasi apa saja, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak.

Baik, teman Pro 2 pukul 16.01 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini. Baik, teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Sebanyak 130 rumah pangan kita atau RPK dan pengecer pasar rakyat Mitra Perum Bulog Cabang Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe aktif menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sepanjang tahun 2026. Dan teman Pro 2, keberadaan seluruh mitra tersebut menjadi upaya memperluas jangkauan distribusi agar beras SPHP dapat menjangkau masyarakat secara merata. Asisten Manajer Pemasaran Perum Bulog Cabang Tahuna, Wailan Pandairot SP, mengatakan seluruh RPK dan pengencer pasar rakyat yang mendapat penugasan tahun ini masih aktif menjalankan fungsi sebagai penyalur beras SPHP di berbagai wilayah Sangihe. Menurutnya, teman Pro 2, pemerataan penyaluran melalui 130 mitra tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh beras SPHP tanpa harus bergantung pada satu lokasi penjualan. Dengan demikian, teman Pro 2, akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau dapat semakin luas. Ia menjelaskan, teman Pro 2,

0: Setiap mitra Bulog memperoleh kuota penyaluran hingga 2 ton per minggu. Namun, sebagian besar mitra memilih mengambil sekitar 1 ton untuk disalurkan kepada konsumen sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing. Terkait ketersediaan tempat peredaran stok beras SPHP di Bulog Tahuna saat ini berada pada kisaran 40 ton dan diperkirakan mampu memenuhi permintaan selama 1 bulan ke depan. Selain itu, tempat peredaran pasokan tambahan sekitar 300 ton direncanakan masuk secara bertahap untuk mendukung keberlanjutan distribusi. Setelah berdua, Wailan berharap keaktifan seluruh RPK dan pengencer pasar rakyat dapat menjaga kelancaran penyaluran sekaligus memperkuat pemerataan akses beras SPHP. Program ini diharapkan terus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, terutama di tengah tingginya harga beras premium di pasaran.
1: Info Pro 2.

Baik, Tumal Pro 2, kita ke informasi yang terakhir. Dampak musim kemarau berkepanjangan yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kelurahan Tonak 1, Kecamatan Tonak Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sejumlah tanaman perkebunan seperti pala, cengkeh, dan kelapa dilaporkan mengalami kekeringan yang berpotensi menurunkan hasil produksi. Lurah Tonak 1 Roy Rogers Mododahi mengatakan Tumal Pro 2, kondisi tersebut diketahui saat dirinya melakukan pemetaan tanah sekaligus pemantauan langsung terhadap tanaman perkebunan milik masyarakat pekan lalu. Dari hasil pemantauan tersebut, Tumal Pro 2 ditemukan kondisi buah tanaman perkebunan mengalami penyusutan dibandingkan kondisi normal. Situasi ini dikhawatirkan berdampak pada hasil panen dan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan. Dan Tumal Pro 2 menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kelurahan Tonak 1 mengimbau masyarakat yang mengalami dampak kekeringan agar segera melaporkannya kepada pihak kelurahan. Laporan tersebut Tumal Pro 2 akan menjadi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk menindaklanjuti dampak kemarau sesuai kebutuhan masyarakat. Dan Tumal Pro 2, pemerintah di Kelurahan Tonak 1 berharap melalui pemantauan dan koordinasi lintas sektor dampak musim kemarau tersebut terhadap tanaman perkebunan masyarakat dapat teridentifikasi dengan ditangani secara cepat mengingat kondisi kemarau masih berlangsung. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tebak-tebak pemilu.
1: Tahun berapa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara Indonesia?
2: 2004.
1: Pemilu di Indonesia diadakan berapa tahun sekali?
2: 5 tahun sekali.
1: Pemilu 2024 diikuti berapa partai?
2: 18 partai.
1: Ada berapa asas pemilu?
2: Ada 6. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
1: Terakhir, kapan pemilu 2024?
2: 14 Februari 2024.
0: Gunakan hak suaramu untuk memilih demi masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Jangan golput, karena golput bukanlah solusi.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

Oke, baik, itu mau Pro 15 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita berada dalam program Mencerah Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan perangkat internet satelit Starlink dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman pada akhir tahun 2025. Kata Pemprov 2, bantuan tersebut difokuskan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah tanpa akses internet atau blind spot. Guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar serta pemanfaatan teknologi digital di lingkungan pendidikan. Dan Tomo Prado, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Korlens Yansen Yakob Samahati, mengatakan sekolah penerima bantuan merupakan satuan pendidikan yang tercatat mengalami keterbatasan akses internet dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tetap Pemprov 2 yang menjelaskan sebagian besar bantuan tersebut menjangkau sekolah-sekolah di wilayah kepulauan. Meski demikian, Pemprov 2 jumlah sekolah di wilayah daratan termasuk Kecamatan Tabukan Selatan juga turut menerima bantuan perangkat internet satelit tersebut. Penyaluran perangkat dilakukan langsung oleh Kemendikdasman kepada sekolah penerima setelah usulan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Melalui bantuan tersebut, Pemprov 2 diharapkan sekolah-sekolah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses internet dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber belajar digital, sekaligus mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi ini bersumber dari rri.co.id dan Pemprov 2. Sebentar juga kita bakalan dengerin lagu daerah dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu yang bakalan kita dengerin dari Palu adalah Vita Ebela, Rival Himran. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa. She's gone. Taken from me. This world is cold. Without love. I will fix this. I'll make this right.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: Sepada.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Oke, baik teman Pro 2, 40 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah mitra kerja Rabu 14 Oktober 2026 guna membahas kesiapan transportasi laut menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Ketua Komisi 2 DPRD Max H.V. Pangimangen mengatakan temuan Pro 2 RDP tersebut melibatkan Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan atau KUPP kelas 2 Tahuna, pihak keagenan kapal, serta pengusaha mitra pemerintah daerah. Pembahasan difokuskan pada antisipasi peningkatan jumlah penumpang kapal laut, khususnya pada rute Tahuna-Manado maupun sebaliknya, yang berpotensi mengalami lonjakan menjelang periode Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Nah, teman periode, menurut Pangimangen, kesiapan armada kapal menjadi salah satu perhatian utama, mengingat kapasitas transportasi laut perlu diantisipasi agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun. Teman periode, selain kesiapan armada, Komisi 2 DPRD Sangihe turut menyoroti aspek keselamatan pelayaran, terutama pengawasan terhadap barang bawaan penumpang yang berpotensi memicu kecelakaan seperti barang mudah terbakar. Pangimangen menegaskan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menjamin keamanan penumpang sekaligus memastikan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan Nusantara Tahuna siap mendukung pelayanan selama masa Nataru. Melalui RDP tersebut, Komisi 2 DPRD Sangihe berharap koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, pihak keagenan kapal, dan instansi terkait dapat diperkuat guna mengantisipasi lonjakan penumpang serta memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan. Dengan demikian, teman periode pelayanan transportasi laut pada rute Tahuna-Manado maupun sebaliknya diharapkan dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Prodo.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: We wanna dance till we can't no more.
6: Teman Prodo Pemerintah Bupati Sangiha, Michael Tungari dan Wakil Bupati Tenris Bulahari akhirnya menepati janji yang pernah disampaikan dalam debat pilkada, yakni pembayaran tunjangan tambahan penghasilan atau TPP. Komitmen pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara ASN tahun 2024 kini ditindaklanjuti melalui penganggaran dan pembayaran utang TPP pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan perkembangan realisasi TPP pada kesempatan pertama. Dalam penyampaiannya, Teman Perdua Tungari menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani Peraturan Daerah atau Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk melunasi utang TPP ASN tahun 2024 selama 4 bulan dengan total nilai sekitar 11,5 miliar ya Teman Perdua. Kemampuan fiskal daerah juga mempengaruhi pembayaran TPP sebelumnya, namun upaya Pemda untuk melunasi baru terwujud di tahun 2026. Pernyataan ini sekaligus mengingatkan kembali pada debat pilkada 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat itu Teman Perdua pasangan Tuari menyampaikan komitmen untuk mendorong agar pemotongan TPP ASN diperhitungkan sebagai utang daerah dan diupayakan pembayarannya melalui APBD. Pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN tahun 2024 kini ditindaklanjuti melalui penganggaran dan pembayaran utang TPP. Bupati Sangihe juga menyampaikan apresiasi kepada pemimpin dan anggota DPRD yang berkontribusi menyepakati usulan pemerintah daerah untuk pembayaran TPP, serta kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan pihak-pihak yang turut mendukung proses penganggaran tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Padungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oh, Corona, please go away.
5: Krimis amat, mau kemana sih?
4: Mau berangkat vaksin lah.
5: Udah dapat panggilan nih.
6: Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin, jangan ketemu aku lagi ya.
4: Lah, kenapa, Bi?
6: Nanti kalau kamu jadi Titan gimana? Jadi zombie? Aduh, ogah, ngeri.
5: Ya ampun, makanya jangan kebanyakan naik komedi putar. Pusing kan kamu? Namanya vaksin, itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi Titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin, pemerintah juga udah banyak yang divaksin. Biar sehat, keles, bukan jadi Titan atau zombie.
6: Oh, begitu ya.
5: Iya, udah berangkat dulu. Bye.
6: Aku ikut vaksin deh.
5: Mandi dulu.
7: I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you.

0: Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, baik, Temu Pro 2, 19 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2. Temu Pro 2, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di kawasan Terminal Tonak dan Maniente, Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan dengan pertimbangan kedua terminal tersebut tidak lagi berfungsi. Kedua lokasi itu dipilih setelah Dinas Perhubungan Daerah Sangihe melakukan kajian terkait kondisi dan pemanfaatan terminal. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Temu Pro 2, Deki Surudani, mengatakan penempatan bangunan KDKMP di kawasan terminal merupakan hasil rapat. Sebelumnya Temu Pro 2 pihak operasi telah menyurat kepada pimpinan daerah untuk meminta penyiapan lahan. Menurut Deki, lahan yang disiapkan untuk pembangunan KDKMP harus berstatus milik pemerintah dan tidak lagi difungsikan. Karena itu Temu Pro 2, Terminal Tonak dan Maniente menjadi pilihan berdasarkan pertimbangan tidak lagi beroperasi sebagai terminal aktif. Meski telah dibangun KDKMP, Terminal Tonak dan Maniente tetap tercatat sebagai aset pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kedua terminal tersebut Temu Pro 2 berstatus terminal tipe C yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, Temu Pro 2 terdapat 4 terminal yang tercatat sebagai aset Dinas Perhubungan Sangihe. Keempatnya yakni Terminal Peta, Toe, Tonak, dan juga Maniente. Deki yang menjelaskan Temu Pro 2 penempatan bangunan KDKMP di kawasan terminal belum didahului kajian khusus mengenai pembangunan koperasi di lokasi tersebut. Kajian yang dilakukan di Dishub lebih berfokus pada kondisi kedua terminal yang dinilai tidak lagi berfungsi. Ia menambahkan Temu Pro 2 kondisi Terminal Tonak dan Maniente perlu dicermati apabila nantinya akan difungsikan kembali sebagai terminal aktif. Status kedua lokasi sebagai aset pemerintah daerah tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: pasti.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah.

0: Dance Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, teman berdua, 48 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe membutuhkan cetak biru sebagai pedoman agar program yang dijalankan berdampak nyata bagi kesejahteraan nelayan. Perencanaan berbasis kajian akademik dan kebutuhan daerah penting teman produk untuk memastikan pembangunan sesuai potensi serta persoalan perikanan setempat. Akademisi Profesor Dr. Insinyur Franz Gruber Iyong, MSC, dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna, Kamis 15 Oktober 2026 mengatakan Sangihe telah memiliki sejumlah naskah akademik yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi pembangunan perikanan. Namun dokumen tersebut dinilai belum ditindaklanjuti secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menegaskan nomor 2, pembangunan perikanan perlu diawali dengan pemetaan kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya perikanan berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur yang tepat sasaran. Kemudian informasi berikutnya, teman produk, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi perdagangan ikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Upaya ini dinilai membutuhkan dukungan kebijakan dan fasilitasi yang mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Akademisi Profesor Dr. Insinyur Franz Gruber Iyong MSC menilai perdagangan ikan nelayan Sangihe ke Filipina merupakan potensi ekonomi yang perlu dikelola secara tepat. Menurutnya, teman berdua, aktivitas tersebut tidak seharusnya langsung dicap ilegal ketika pemerintah belum memberikan fasilitasi yang memadai. Yang menjelaskan, teman berdua, perbedaan harga ikan antara pasar lokal dan Filipina berpeluang memberikan keuntungan lebih bagi para nelayan, ya, teman berdua. Manfaat tersebut dapat dirasakan apabila jalur perdagangan yang telah terbentuk dikelola dengan baik. Prof. Iyong juga menilai peningkatan pendapatan nelayan berpotensi memberikan dampak terhadap penerimaan pemerintah melalui mekanisme perpajakan. Namun besaran pemerintah penerimaan tersebut bergantung pada pendapatan, ketentuan pajak, dan mekanisme perdagangan yang berlaku. Kedua informasi selengkapnya teman berdua bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman berdua, kembali ke sini hadirkan sebentar program acara aktif akselerasi kreatif musik. Kita ke daerah Ambon, ada Ways of featuring Kai Hulu, Papa Mama Pumpasang.